ลูนังเดงลองเป็นกังบุรามิลีกิโลนลุนเจออาจจะลองตังโล Nampi namdur thengpi thengprang raikom nangji lapen pangchu nangji athema Nampi namdur lapen thengpi thengprang helu tomon ki me kewana ba thengpi thengprang helu theng me lang kewana ba Nampi namdur lapen thengpi thengprang duttik ansi monit lapen kering et api do unchotji lahenlo erong athengpi chorlute rongkep athengpi rong e thunangji pini nangli thengpi thengprang rai komlute penapki thengpi thengprang si nangphan nang rai komitpo lakya kasvani guwahati mohabahu karbing dingke bang medium wave pen mitar pharu plira kris rata bora pho kilohertz pen pharu toxrain kora sirkiam la pen megahertz pen le pharu sira isira tabora trok handle

0: Sarlok. Khe apan ke pinsumar se japo nang ji. Nonang ko ke riang ta bihek lang. Kelana kela hon apan apayar puke cheklem nang po.
1: Riang apan ke lana pon veg nang po. Lake ilitumak kailo. Nilitum kat doka veta nang lilong si dolo. Riang the ding de tike nang lisi khe apan japo nang po. Madang te rada tum ko pilo puji.
2: Kalang, kalang, kalang. Ini tuh muka matai siapa lo? Bahasa pikarengsi. Ini tuh umpan nang japo nang.
3: Kalang lo?
4: Kalang lo. Neta la solam si mata bom lo. Tipile khayar pu padeng lo nang. Nile tuh muka do kaweta cerap cetto dun po. Kareng rong parpi aja teh padeng nang.
5: Padeng nang, padeng nang.
4: Kareng rong parpi aja teh padeng nang.
5: Padeng nang, padeng nang.
4: Solang dorat. Pini penke. Basapi kareng itu mapan ke Japon abang pilu. Alangli itu mapan nangki pipon a hukumat tengsi ini tum saiklen ponona.
3: Kalang kalang kalang lapu sor si klem nang po.
1: Kalang lah.
0: Solang dua rat nangli tum hena nili jakong. Kado kaveta reng dog rengi do ignon. La so adem ini tum mapan rai kompet pe. Eprang kupitong kaceman puni ajat ta putik te. La si ini tum cerok toksi do nang po. Pini ame lapuan si kangton iglu. Kurwang tu.
3: Kurwang tu.
1: Kurwang tu. Kurwang tu.